0: Viu a palha colonin panyura Peckham Radio. Nyamu palha colonu nyura.
1: Thank you.
0: Nacha tulku inira. Hesitation blues. Nacha tulku najunin laltuku palgunga.